0: tujye twivura ni ikiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
1: Chuti namwe bagenzi misamiriza gakiza ku isoko y'ukuri turonge kubaramutsa. Turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu tujye twivura. Mu kiganiro tujye twivura muri kumwe na Maître Nkurunziza Amede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tujye twivura dufise icigwa kivuga ngo irengarenga. Irengarenga ni gitegwa nyabaki. Nakahe kahise k'igitegwa cy'irengarenga? Nibihe bihugu vyimbura cyane kandi bikongera bikihereza irengarenga? Nibihe bintu vy'intunga mubiri dusanga mu irengarenga? Nakahe kamaro k'irengarenga ku magara y'umuntu? Twotegura gute irengarenga kugira ngo zitubere igifungurwa muti ku magara yacu? Nivyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cacu tujye twivura.

ndagushimiye cyane reka duhe umurongo abandi urakoze cyane Nadia hariya igihanga ya kabiri

Hadiwaga kiza kuisoko yukuru na mwanya. Wibimenyesha jwe edu tangu za naino tangazo. Jo kubika. Umujango. Umushinga nahe umuhisi ni abose ja muhoho. Numufasoni wiwe na hondi azira. Wifadekani jena wana babo. Alibo ndairu kieja hamwe na ukwigize joline. Barutwana yo Hasani. Na Igiraneza Agripine, na Kirutima na Christine, na Abagiru Bagwizuruvugo Celeste, Shimirimana Gerare, na Aishakie Arine, Hagabimana Christian, hamwe na Niringimana Odire, Dusabimana Ja, hamwe na Dusenge Irene, Nitanga Emerine hamwe na Nimpaye Alice uri numubaro mwinshi wo kumenyesha inshuti n'abagenzi urupfu rw'umushinga ntaye ntiyaboseja agwabaye ku munsi wa gatano kenekerezo rya munani rusama 2026 ku bitaro bya Kaburantwa i Buganda ikigandaro kikaba kiriko kibera ku rugo iwe imugwi kumusezera ijya nyuma ni ku bitaro bya Kaburantwa i Buganda igihe cy'isaha zibiri mu gatondo aho kazoba ari igenekerezo rya 18 rusama kwa 2026 kumushingura n'iteka navyo bikazoca biba bibera mu itongo ry'abapfuye ryo mu mirombero igihe cy'isaha zine za gatondo gukaraba no guca ku manzi bikazobera ku ishure shingiro rya mirombero igihe cy'isaha zitandatu z'umutaga ryango rero ukaba yarabashimira ukuntu mukomeza kuba hafi muri bino bihe bi. Kwa hadiwaga kiza kuisoko yukuri tukadoa jujumujango wabuze.

Nimba hari icyo mubaza cyangwa mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.